jalengin kungaya dan buru wem lapen ga chalela dalam petek walangek ya werek kurumbaya nanya men walangek kuni will wakatang.